singena kanjalo ke ngane zakwethu kulona lolu hlelo sekusile singena kanjalo ke wayebantu akababa ekulona uhlelo lolu sekusile nje ngizawulibamba ke lolu hlelo ngane zakwethu sekusile mngulovu liyuze liyogamanxa ihora lesine zithe half past four bese liguqa lolu hlelo sekusile kube mnandi kakhulu yabona ke angihlala phezulu kwalolu hlelo engiluvule mntana umuntu pheka manje ingane 21 minutes after 3 ingoma shumlawa mabili mzuzu lena nobodwa elishayile dlula elesithathe hora ngiyalivula uhlelo sekusile mangiluvula ake ngucele wezize kakhongo uzizi khongo uzamngena lapha athi khamduze ingakho nami ngithi hayibo sondela kwimlaleli.